kashe dan manya ka tunya sanya famba radio sapiencia en tabusa ya magazine en sura yo musiki dinin sanyo.

0: ndimwawunayo omuntu wange mumanyire nkologa akajenje kula akasinya ntanywedde nali mmanyi okulwana kwolaba omutefu naye ntwaliisa nga sifuna busungu ekiwumbye ngalabira bamanyi oluganda mwenge kubula ate nga kyekituufu nange engeri gye ndudde okuba ku ggulo ndowooza ne ŋŋumi erabika yawumba ŋŋumi yange wammawummula ogume ono atera okuba kuba siri kuba mmanyira akaami akatono okanyoomera mitale eri naye okumpi wano okanyoomanyooma n'olaba omanyi okubuulira omugezi kyanjawulo nnyo ate okubuulira omusiru okowa n'emimwa aka akatono okenjogedde bangi bakutte tategedde ansonyi wesaasidde musaasiro mukolenga bwenjogedde mundage nti mukutte nange lw'enzira ndulinze bumalirivu nja kudda mangu bannange ng'era bulijjo ebiwooma biggwa byokya ngenze
1: olikice namunyakatonyeza nyafamedio sapiens incluse amagasensro y'omuziki n'ebyemizannyo oteeka okuba ngaokimanyi tine sawa yaffe nesembayo eya puroguramu yaffe nemanyiddwa nga sabsande bibusha tuba tujigulawo n'akayimba ko akadongo kamu byo lunaku ayo lonsazira tubeere nga tujigulawo n'akayimba ka vicent segawa enswa enjere gite enswa enjere gite esayire eyiyo oba enswa ki naye enswa bwe enswa bwebanga njere gite oba mbobya oba mpawu oba ntunda oba nsejjere solo ngazi enswa njere gite ulide ai n'enswa nazinazo zitusaasire enswa zino enswa enswa naddala ensejjere naye mwemumanya bika byenswa kati enswa ensejjere zitambula zikikinaza bwe zitya akabina ensejjere oba muzimanyi ate enswa ensejjere olufuluma bwetya ekiswa ndikunyukako ebyoya omanye enswa ensejjere etambula teyina byoya ebiteeka wali etambula buti enswa ensejjere nekikinala bwetya akabina owulidde ebyoya ebijjako ebisudde eri kyova olabanga n'obunyonyi buzirya mangu bikozi ebyoya byonna eba ebijjeeko owulidde kati akanyonyi kagigoba mangu ne kagikwata akanyonyi ne kagirya enswa ensejjere waakiriko zino empawu owulidde ezino entunda entunda zo zibuuka kawungeezi zezibuuka mwezi omutunda ogw'omwenda zo tezifubutuka mu biswa zifubutuka mu ttaka eyo wansi kati zo zivaayo n'ebyoya byazo ogenda okulaba enswanga ebuuse mu bbanga enswanga egenda eddaffe nga tuzigamba ondabira katonda kati nga tulaba enswa egenda n'ensejjere enswa ensejjere olufuluma ekiswa bwet ng'ebyoyo ebisuula wali etambula terinako yadde kyokka ng'ebigula bweti akabina enswa ensejjere zibigula enswa ensejjere zibigula obunyonyi ne buzirye ne buzipoje buje yowulira oluganda
2: namunyakatonyesenyafama radio sapiensia enkuruza y'amagezi ensulu y'omuziki n'ebyemizannyo
1: ok nkomawo okusoma meseji sindika meseji ku whatsapp weereza eddoboozi ngenda lizanya